Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Onya, onya mi bena osumuno. Onya mi bena wachina diye. Osum bai nyami ana. Ana osum tiazifu nyagopon. Hallelujah.